0: sa buda mo respect. Toro cha kutara,
1: chama mamoti daimon.
0: Toro cha kutara, stido mamenga. Toro cha kutara, yeah. Toro cha kutara,
1: ama deranger trop igana.

pakar Marie Rose Umba. Wali timo konzi Obama na gobongo usenzoni matanga tidungo na laka. Nzoni matanga tidungo na Arnold Lokutu.

0: Wati yaka? Cyril, allo. Cyril, na bagajin do bozum.
1: Longin.
0: Bozum katoa.
1: Bozum a kenjoni, bozum a kependre, a présent bozum a kependre, bozatugi, et puis wara karaku, nangbate a karaku la.
0: Kala san yun kasi yin an a jeso e.
1: Dila a jito so, a jito so.
0: Deke nou kaka sava no?
1: Oui, a présent yun bati mala, jiti mala pendre, et puis man gondika la beti a kinangia.
0: Beti e usi a kinangia sosia la keman deke lu kaka bonjour la kuina zwa.
1: Bon, biti munjoni la kuina baba tindi, so lumbati biti na yanga dami. Mungkin lagi nama mati, mungkin gana wali sini, jelasin itu, mungkin gana mari, mungkin gana aku garas ni, naya benge, mungkin aku ikat ni, aku ikat ni, nampi beti kata kaka, mungkin aku ikat ni saya kena banji, mungkin gana meringet ni dia, naya bled, itu mungkin gana garas ni angelo, itu mungkin ala nabi singa.
0: Singgil mungkin aku setosekan begi entri.